iruhande yacu hose tubona abantu babi bakora ikibi bihanukiriye ariko ukamenga ntibigera bashikirwa n'ingaruka z'ibibi by'ubugesera bakora kurundi ruhande abantu b'intore beza bakunda imana kubw'igikorwa kimwe gusa cyo kugarariza imana ntibayubahe barashikirwa n'ingaruka zikomeye zikabarengera ku buryo wo hava wiyumvira uti bararenganijwe iryo niryo tandukaniro riri hagati y'abantu bamenye imana ariko ntibayubahe nk'imana hamwe n'abatarayimenya bamogoreye mu kibi gusa icigwa ca kane

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu n'amakuru.

avuze ngo birashoboka. Ushobora kutamenya uko abikora, ushobora kutamenya igihe azobikora, ariko azobikora kandi. Imana yanje irazi ibyo uri kuracamo, kandi irazi ingene uri kurababazwa.